94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, di kata teman Pro 2 aku penasaran sama FYP di media sosial kamu. Kak Meli kepo banget. Enggak ya, kalau kamu enggak mau, enggak deh, harus. Oke, teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa spill yang lagi FYP di media sosial kamu itu apa sih? Tentang apa gitu kan? Atau ada sesuatu yang menarik mungkin di beranda sosial media kamu yang lewat, gitu. Menarik nih, gitu. Nah, kamu bisa spill ya dengan komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-676 atau di Instagram-nya Pro 2 Sumenep juga bisa, atau Pro 2 di story-nya aku udah bikin story, kamu bisa komen aja di stikernya. Terus di Facebook juga bisa, di RRI Digital juga bisa, di TikTok, mungkin bisa ya. Nah, ya dengan kirim pesan sih, cuma kayaknya aku takutnya nggak kepajet nih kalau di TikTok ya. Oke, itu Pro 2, aku tunggu ya komentar dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku

0: percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
1: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
0: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Tingkat Tetap Pro 2, acaranya Hanum Ulta. Oke. Memang ini ya, rame ya di media sosial. Rame itu memang karena para influencer tuh juga yang diundang itu bikin konten gitu, Tetap Pro 2. Di emailnya juga lewat kayak beli kadonya Hanum, terus nyari outfitnya, ke acara ulang tahunnya Hanum. Terus, by the way, acaranya digelar di GBK Tetap Pro 2 ya. Meriah ya. Kalau kamu Tetap Pro 2 ulang tahun gimana? Apa tim yang ya udah deh, maksudnya gak usah dirayain gitu, cukup didoain aja gitu kan. Kalau Meli sih gak pernah ya dirayain kayak gini. Ya ampun, sedih banget. Ya enggak sih ya, sesuaikan dengan apa yang kamu sukai aja, Tetap Pro 2. Jangan FOMO dan jangan memaksakan. Ada yang Sweet Seventeen-nya aja tuh yang pakai pesta-pestaan gitu kan. Iya gak sih? Ya, kita satu jam kayaknya mau bahas Hanum, gimana? Setuju gak?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Kamu ngelihat gak sih kalau di acaranya ultah, di acara ulang tahunnya Hanum itu mereka tuh ada temanya. Jadi temanya tuh pakai Gyaru, Gyaru style ya. Jadi apa itu Gyaru? Ini merupakan salah satu subculture fashion dan kecantikan yang berkembang di Jepang, nomor 2. Dan gaya ini dikenal dengan penampilan yang lebih berani, feminim, glamour, dan ekspresif. Kalau kamu lihat di postingan-postingan ya di sosial media yang pas acaranya Hanum itu pada kayak pakai bulu-bulu, ada yang pakai macan-macan, ada yang kayak pakai jeans pendek, rok-rok gitu ya. Nah ini begitu ya, begitulah intinya ya nomor 2. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali adalah make up pada bagian matanya nih. Jadi pengguna gaya Gyaru ini biasanya membuat matanya tuh terlihat lebih besar dan menonjol dengan eyeliner, terus bulu mata yang dramatis dan penggunaan lensa kontak di beberapa gaya ya. Bukan cuma make up, rambut dan pakaian juga jadi bagian penting dari penampilan Gyaru ya. Rambutnya itu sering ditata dengan volume atau gelombang, sementara untuk fashionnya bisa menampilkan pakaian feminim, aksesoris yang mencolok, sampai gaya yang lebih glamor nomor 2. Ya, menariknya Gyaru itu sebenarnya bukan cuma satu gaya, ada gaya aja, ada beberapa sub style ya di dalamnya. Kalau Meli baca lah ya di internet, kamu bisa setting sendiri deh nanti ya. Apakah kamu tertarik untuk nyoba bikin make up Gyaru ini di sosial media? Kan kalau kemarin trendingnya itu make up ini Nakila kan. Kali aja nanti ada yang muncul ya untuk bikin tren make up Gyaru.

Oke, yang bikin sofok mungkin yang waktu ultahnya Hanumega itu ya. Para influencer yang ngado nih ya, kado-kadonya well mahong ya. Ada yang bahkan ngado HP yang lagi happening sekarang ya, diperbincangkan, yang warna bergendi itu ya. Pasti kamu udah langsung ngeh nih. Yang belum masuk di Indonesia tapi para influencer tuh udah ada yang beli gitu ya, dari luar negeri. Pokoknya kado-kadonya tuh mehong-mehong ya tahun Pro 2. Semoga kita bisa berada di fase itu, amin. Apalagi ya, oh souvenir, souvenir ultahnya itu pakai backpack ya, hitam gede, terus itu ada macam-macam isinya. Terus ada yang review makanan-makanan pas acara ultahnya Hanumega itu juga banyak dan enak-enak. Oke, okay, Tempro 2 itu dia di kata Tempro 2 ya. Aku mau next lanjut ke program selanjutnya Tempro 2 ya. Di apa yuk? Di jam 8 kita ada APK.

0: RR Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun dari digital di Pro 2 Sumenep.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Anda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di APK aku pilih kamu ya. Ada 3 topik menarik yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Di pilihan topik nomor 1, P3K paruh waktu butuh kepastian kerja dan mekanisme evaluasi yang jelas. Kemudian di topik pilihan 2, penilaian kinerja harus transparan supaya enggak menimbulkan ketidakpastian. Di topik nomor 3, kinerja dinilai peluang pengembangan karir jangan sampai dilupakan. Oke, kalau kamu tertarik di topik 1, 2, atau 3, kamu bisa komen di media sosialnya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Itu di WhatsApp-nya ya. Atau kamu kalau terhubung dengan Pro 2 di media sosial yang lain kayak Instagram, Facebook, atau di area digital, atau di TikTok juga bisa komentar dengan kirim pesan ke kita ya, teman Pro 2, atau komen-komen story-nya Pro 2 Sumenep ya. By the way, ada Kak Klikyu sih, ada Kak Klikyu 23 yang udah komen 1, Kak. Oke, abis ini aku bahas yang nomor 1.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aku pilih kamu.
1: Oke, karena udah ada yang request tadi ya, mau topik pilihan nomor 1, P3K paruh waktu butuh kepastian kerja dan mekanisme evaluasi yang jelas. Nomor 2, buat kamu yang sedang mengikuti perkembangan soal P3K paruh waktu ada satu hal yang penting banget untuk dipahami ya. P3K paruh waktu itu memang jadi salah satu skema pemerintah untuk menata tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tapi dibalik adanya skema ini, masih ada pertanyaan yang cukup sering muncul. Sebenarnya gimana sih kepastian kontraknya? Terus seperti apa evaluasi kinerjanya? Dan apakah ada peluang untuk beralih jadi P3K penuh waktu tempro 2? Nah, pemerintah sebelumnya udah mengatur ya skema P3K paruh waktu untuk keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan itu, perjanjian kerja ditetapkan sebagai selama 1 tahun dan bisa dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Soal kinerjanya juga ada mekanismenya. Evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu setiap triwulan, dan setiap tahun hasil evaluasi itu kemudian bisa jadi salah satu pertimbangan nih untuk memperpanjang perjanjian kerja maupun pengangkatan menjadi P3K. Kemudian aturan itu diperbarui melalui peraturan Menteri Pan-RB nomor 9 tahun 2026 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Aturan ini mulai berlaku di 26 Juni 2026 dan mengatur lebih detail nih. Mulai dari pengadaan, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, sampai mekanisme pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K ya. Tapi dalam praktiknya, kepastian kerja ini tetap jadi perhatian. Contohnya, di Kabupaten Nunukan di September 2026, pemerintah daerah itu masih melakukan evaluasi terhadap P3K paruh waktu yang masa perjanjian itu akan berakhir. Hasil evaluasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah nantinya menjadi dasar pengusulan perpanjangan kontrak kepada pejabat pembina kepegawaian. Artinya bukan cuma soal ada atau tidaknya aturan, tapi gimana aturan itu benar-benar diterapkan di lapangan. Pegawai itu tentu perlu tahu nih, indikator penilaiannya seperti apa, kapan evaluasinya dilakukan, gimana hasilnya, dan seperti apa proses pengusulan perpanjangan kontraknya tempro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, di sisi lain pada pegawai negara atau PKN juga menyampaikan kalau pengelolaan P3K termasuk P3K paruh waktu itu terus dievaluasi. Tujuannya antara lain memberikan kepastian kerja sekaligus mencegah persoalan kepegawaian di kemudian hari. Pengelolaan ASN juga diarahkan supaya semakin modern, akuntabel, berbasis data, dan menerapkan sistem merit. Nah, menariknya lagi, pengembangan status P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu ternyata udah terjadi nih, nomor 2. BKN pada Agustus 2026 mencatat dari 2.722 orang yang tercatat dalam data pengunduran diri ASN di semester 1 2026 sebanyak 1.147 orang yang sebenarnya beralih status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu di instansi baru. Jadi mereka itu tetap berstatus ASN, nomor 2. Jadi nomor 2, kalau dirangkum ya, kepastian bagi P3K paruh waktu bukan cuma tentang berapa lama kontraknya, ada juga proses evaluasi, transparansi hasil penilaian, mekanisme perpanjangan, sampai peluang perubahan status ke P3K. Karena aturan terus berkembang, yang gak kalah penting adalah komunikasi dari instansi kepada para pegawainya nih. Mulai dari hak, kewajiban, jadwal evaluasi, sampai keberlanjutan perjanjian kerja. Semuanya perlu disampaikan dengan jelas. Dengan begitu, kebijakan P3K per waktu bukan cuma punya aturan di atas kertas, tapi juga bisa diterapkan secara transparan dan terukur di lapangan.

balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian

nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar nggak boros ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman Pro 2. Dan well, ingat ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 muda ngide. Nah, di hari Selasa ini kita temanya moderasi beragama ya. Dan topiknya di pagi ini tuh bercanda soal agama. Emang boleh? Ya gak boleh dong. Ya teman Pro 2, bercanda tuh memang bisa membuat suasana hati lebih santai. Ya di kalangan anak muda, candaan tuh bahkan sering jadi bagian dari pertemanan, termasuk di media sosial. Gak usah yang muda lah ya, semuanya ya, mau tua, mau muda ya. Tapi bagaimana kalau dijadikan bahan bercanda itu adalah agama, ibadah, kitab suci, atau simbol keagamaan? Ya pertanyaan ini penting karena gak semua hal tepat dijadikan bahan guyonan. Kalau dalam Islam ya, bercanda pada dasarnya itu memang boleh selama tetap memperhatikan adab dan gak lewatin batas ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam pembahasannya itu mengenai adab bercanda itu mengingatkan kalau candaan itu gak seharusnya mengandung penghinaan, merendahkan orang lain, maupun menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan agama sebagai olok-olok dan berdua. Jadi bercanda boleh, tapi ada batasnya ya, ada etikanya.

Halaman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar

0: tetap hangat dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneb ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, anak muda, kamu nih juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kerukunan dengan membiasakan diri memeriksa kembali sebuah konten sebelum membagikannya, sebelum share-share ya. Soalnya humor yang baik itu bukan hanya membuat orang tertawa, ya mungkin lucu buat kamu yang melemparkan candaan itu, tapi untuk yang menerima candaan itu apakah mereka menerima kan nggak tahu ya. Nah, tapi humor yang baik itu bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga nggak meninggalkan luka dan nggak mengganggu kerukunan antar umat beragama, Temrodo. Jadi kita kamu aman, main aman aja lah ya, kalau mau bercanda jangan yang hal-hal yang sensitif. Sedekat apapun kamu dengan teman kamu, tetap ya Tempro 2, etika itu perlu ya. Bukan karena ih kak kan dia nggak baperan, orangnya udah kenal lama, nggak boleh ya. Tetap ada batas Tempro 2. Iya, kamu menganggap dia nggak baper, tapi gimana kalau di dalam isi hatinya sebenarnya dia baper? Ayo. Oke, Tempro 2, itu jadi mudang ide hari ini ya. Ini topik terakhir yang bisa aku bahas di Spada ya Tempro 2, tentang moderasi beragama, dan udah banyak banget kita seru-seruan di Spada hari ini ya. Udah main tebak-tebakan, udah pilih topik, udah dengerin apa yang lagi FYP nih di sosial media ya, dan terakhir di moderasi beragama ya, gimana cara kita hidup ya di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam ya. Oke, nanti kalau kamu mau request lagu ya Tempro 2, nanti sama Kak Anis di Pro 2 Hitlist ya, di Pop Indo jam 10 ya Tempro 2. Jadi jangan sampai kamu telat, soalnya biasanya jam 10 itu banyak diserbu sama teman Pro 2 nih yang mau request ya. Jadi ada kalanya tuh penuh nih playlist sejamnya. Oke, dan semoga apa yang aku bagikan buat kamu bisa bermanfaat, mungkin bisa menghibur kamu. Dan thank you banget yang udah komen-komen di Spada ya, yang udah gabung sama kita di sosial media. Dan semoga kamu yang dengerin aku sekarang dalam keadaan yang sehat dan bahagia Tempro 2. Meli pamit undur diri. See you, bye-bye.

0: kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta Cita Presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Yuk kita update informasi dulu di Info Pro 2. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya. Nah, teman Pro 2, menyikapi dinamika cuaca musim kemarau saat ini, Polsek Camplong jajaran Polres Sampang memperluas fokus sasaran patroli pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat Harkamtib Mas. Selain mengantisipasi kejahatan konvensional 3C, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, petugas juga aktif mengedukasi warga mengenai potensi bahaya kebakaran lahan dan juga pemukiman. Dalam tatap muka yang hangat di rumah warga, petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtib Mas penting terkait kewaspadaan selama musim kemarau, seperti warga dihimbau untuk sangat berhati-hati dan tidak sembarangan membuang puntung rokok yang masih menyala. Dan kabar lainnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bangkalan menerima kunjungan kerja dan audiensi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di kantor PMK Bangkalan tanggal 21 September kemarin ya. Pertemuan strategis ini digelar untuk memperkuat koordinasi serta memantapkan sinergi dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor hulu migas di wilayah Bangkalan. Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far menyambut positif langkah SKK Migas yang terus membuka ruang komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah. Keterbukaan dialog ini dinilai penting agar seluruh proses eksplorasi hingga eksploitasi migas berjalan seirama dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangkalan Ismet Effendi menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan proyek migas. Dan kita menuju ke informasi lainnya teman Pro 2. Tim bola voli putra dan putri SMKN 1 Sumeneb berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Semansa Cup 2026 Semadura yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sampang. Pada partai final, tim putra SMKN 1 Sumeneb memastikan gelar juara usai menundukkan SMAN 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa dengan setelah membekuk SMAN 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan gelar ini kian lengkap ya setelah dua pemain SMKN 1 Sumeneb yaitu Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Lestari di sektor putri dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Congratulations ya buat teman-teman dari SMKN 1 Sumeneb. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Santai Siang.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan. Stay tuned, Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dodo Sumenep, your update music station.
1: Oke, teman Pro 2, barusan Anis puterin Mudah Berpindah ini ya, dari Gilang Nusa. Jadi penyanyi Gilang Nusa ini menambah daftar karya musiknya melalui single terbarunya yang berjudul Mudah Berpindah. Lagu ini sudah resmi dirilis di tanggal 12 Agustus lalu ya, dan hadir dengan durasi sekitar 3 menit 42 detik. Karya ini tercatat dirilis melalui label 360 Entertainment. Nah, Mudah Berpindah ini teman Pro 2 menjadi salah satu rilisan musik terbaru yang bisa dinikmati pendengar pada 2026. Kehadiran lagu ini juga memperlihatkan bagaimana sih musisi terus menghadirkan karya baru di tengah perkembangan industri musik digital yang membuat rilisan dapat langsung menjangkau pendengar dari berbagai wilayah. Secara musikal, data transkripsi Chordify mencatat lagu Musik Berpindah ini berada di nada dasar A dengan tempo sekitar 125 BPM, dan Chordify juga menampilkan sejumlah progresi akor yang digunakan dalam lagu ini, teman Pro 2. Nah, menariknya judul Mudah Berpindah ini memberikan ruang interpretasi yang cukup luas bagi pendengar. Frasa ini bisa dikaitkan dengan perubahan, perpindahan maupun situasi ketika seseorang itu tidak lagi berada pada tempat atau keadaan yang sama. Namun, makna spesifik lagu tetap perlu merujuk pada keterangan resmi Gilang Nusa sendiri ya, atau tim produksinya, agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru gitu ya. Oke, dan kali ini Anis hadirkan Keljo ya dengan Cinta Candu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2 nih, sapa dulu deh yang udah join bareng sama kita di WhatsApp-nya Pro 2. Ih, tadi banyak banget yang request lagunya Sabrina Lenor yang selesai. Hai Kak Maria, selamat siang. Ya udah Anis puterin ya. Terus ada juga Kak Seruni. Kak Seruni, oke. Selamat mendengarkan. Lagi pada di mana nih kalian ya? Dan ada juga di siang ini Kak Lara yang pengen dengerin lagu Perunggu Ini Abadi. Oke, ini sebenarnya lagunya udah 2022 ya, tapi it's okay lah kalau kakak yang request. Nanti Anis puterin ya. Terus selamat siang juga buat Kak Minache yang pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Nanti juga Anis puterin ya buat kamu. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, thank you juga buat kamu ya, dimanapun kamu berada. Oke, teman Pro 2, nanti yang request lagu sudah Anis siapin di playlist kita ya. Tapi ini Anis hadirkan dulu buat kalian, This is Squad El Pamang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat Somber, kembali menghadirkan karya baru melalui single berjudul Homewrecker. Nah, lagu ini dirilis 5 Februari lalu melalui Warner Record dan menjadi rilisan pertama Somber setelah album debutnya I Barely Know Her yang dirilis pada tahun 2025. Homewrecker ini mengangkat cerita mengenai perasaan yang rumit ketika seseorang itu punya ketertarikan kepada orang yang sudah berada dalam sebuah hubungan. Nah, dalam lagu ini Somber menggambarkan keinginan untuk menjadi seseorang yang lebih baik bagi orang yang ia suka, sekaligus menyadari bahwa situasi tersebut berpotensi mengganggu hubungan yang sudah ada. Oke. Nah, di sisi produksi, teman Pro 2, Somber ini kembali menunjukkan keterlibatannya yang besar dalam proses kreatif. Berdasarkan kredit resmi, Somber juga tercatat sebagai penulis lagu sekaligus salah satu produser gitu, dan produksi juga melibatkan Tony Burke dengan sejumlah musisi seperti Benny Bok pada keyboard, Kate Ricard pada drum dan perkusi, serta Wendy Wellfoyne pada bass dan juga gitar.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

eksplorasi sisi emosional dalam karya terbarunya melalui lagu Faking Smiles. Lagu ini menjadi bagian dari album Kicking My Feet and Screaming yang dirilis 12 Juni 2026 melalui Rhesus Record dan Giant Music. Berdurasi sekitar 3 menit 4 detik, lagu ini menempati posisi ketiga dalam daftar albumnya. Faking Smiles hadir dengan tema tentang menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Di balik kesan santai dan musikalitas yang ringan, lagu ini menggambarkan kondisi ketika seseorang itu berusaha terlihat baik-baik aja meskipun sebenarnya sedang mengalami pergulatan emosional, teman Pro 2. Dan ini dia lagu Faking Smiles dari Roll.

Tuan Pro 2 di pukul 11.20 menit, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

mau dapat cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah, satu masalah selesai. Gak usah tahajud, sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: I knew it, I knew you dari Taylor Swift. Jadi Taylor Swift ini menghadirkan lagu terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai bagian dari film animasi Disney dan Pixar's Toy Story 5 ya. Lagu ini dirilis 5 Juni 2026 dan ditulis serta diproduksi Taylor Swift bersama dengan Jack Antonoff. Rilisan ini menjadi bagian dari proyek musik yang dibuat khusus untuk film tersebut, teman Pro 2. Nah, lagu ini punya keterkaitan erat ya dengan karakter Jesse, salah satu tokoh utama dalam dunia Toy Story. Swift menulis lagu dengan mengambil inspirasi dari perjalanan Jesse serta tema tentang masa kanak-kanak, persahabatan, pertumbuhan, dan juga kenangan. Nah, pendekatan ini membuat lagu gak hanya berfungsi sebagai musik pendamping film, tapi ternyata juga membantu menggambarkan sisi emosional cerita. Dan menariknya, Swift ini menyisipkan sejumlah makna ganda dalam liriknya. Jadi Swift ini menjelaskan kalau beberapa bagian lagu sengaja dibuat memiliki dua lapisan makna sekaligus. Satu berkaitan dengan pengalaman masa kanak-kanak dan satu lagi berhubungan langsung dengan dunia Toy Story. Dia mencontohkan penggunaan gambaran rumput dan parasut yang memiliki kaitan dengan perspektif karakter mainan sekaligus pengalaman tumbuh dewasa, teman Bro 2.

0: Teman Brodua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keinget terus, gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: 94,6 RRI Bro Dua FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Bro Dua, Bro Dua santai siang masih hadir menemani kalian semuanya. Dan kali ini masih barengan sama Anies ya. Di Muda Kreatif, kita bakal ngobrolin tentang produk lokal bisa jadi brand kekinian. Apakah benar itu? Nah teman Pro 2, coba deh kamu perhatiin. Sekarang kalau ngomongin produk lokal, bayangan kamu masih sebatas makanan tradisional, kerajinan, atau produk yang kemasannya itu sederhana. Padahal sebenarnya produk lokal itu bisa banget ya naik level dan juga jadi brand kekinian. Bahkan yang lokal justru bisa punya nilai jual karena punya sesuatu yang gak selalu dimiliki produk massal. Ada cerita dan juga identitas. Misalnya nih ya, ada makanan khas daerah, rasanya itu sudah enak, resepnya sudah turun-temurun, tapi kalau kemasannya dibuat lebih modern,

sosial maupun ekonomi digital. Jadi teman pro 2, lokal itu bukan berarti ketinggalan zaman ya, justru identitas lokal itu bisa jadi pembeda. Karena di tengah banyaknya produk yang kelihatannya mirip, sesuatu yang punya cerita khas daerah bisa bikin orang itu bilang, oh ini produk dari daerah itu ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau produknya itu sudah bagus, apa sih yang harus dilakukan supaya orang itu bukan cuma tahu produknya aja, tapi juga ingat brandnya. Nanti kita bahas setelah ini ya, tetap di Pro 2 Sonar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Ini Motif Muda Kreatif. Nah, teman Pro 2, tadi kita ngomongin bahwa produk lokal tuh punya potensi jadi brand kekinian. Tapi ada satu hal yang penting ya, produk bagus saja belum tentu otomatis jadi brand yang kuat. Kenapa? Ya karena orang sekarang itu gak cuma membeli barang, mereka juga melihat gimana sih sebuah produk itu ditampilkan, diceritakan, dan juga dirasakan. Coba bayangin ada dua produk makanan dengan rasa yang sama-sama enak nih. Yang satunya dikemas adanya, yang satunya punya nama yang gampang diingat, kemudian logonya yang konsisten, kemasannya menarik, foto produknya bagus, kemudian media sosialnya tuh aktif dan komunikasinya punya karakter. Nah, kemungkinan besar produk kedua akan lebih mudah mendapatkan perhatian. Makanya branding itu bukan sekedar bikin logo, branding itu bisa mencakup nama, identitas visual, kemasan, cara berkomunikasi, sampai cerita di balik produk. Kementerian UMKM juga pernah mendorong pelaku UMKM untuk memperkuat branding digital, termasuk melalui storytelling bisnis dan juga pemanfaatan teknologi digital serta AI untuk membantu inovasi dan juga pemasaran. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan sampai brandingnya itu keren, produknya biasa aja. Karena konsumen itu mungkin bisa tertarik sekali karena kemasan, tapi supaya mereka balik lagi, ya produknya harus benar-benar memberikan pengalaman yang bagus. Jadi formula sederhananya bisa kita bilang nih, produk berkualitas plus identitas yang kuat plus komunikasi yang konsisten. Nah, kalau tiga hal itu mulai jalan, baru deh kita bicara soal satu senjata yang sekarang paling dekat dengan kehidupan anak-anak muda, yaitu media sosial.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.
5: I got something to say, please don't stop me till I'm

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah teman Pro2, sekarang kita masuk ke bagian yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari ya, yaitu media sosial. Dulu kalau punya usaha kita mungkin mikir harus punya toko fisik supaya orang itu tahu produk kita. Nah sekarang etalasenya itu bisa ada di layar handphone. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2026 itu juga menyebut kalau perluasan akses pasar berbasis digital ternyata menjadi bagian dari upaya penguatan UMKM. Nah, pemerintah itu juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan platform digital. Termasuk pemasaran melalui konten dan juga live selling. Artinya teman Pro2 yang punya produk lokal sebenarnya itu punya kesempatan untuk memperkenalkan produknya ke audiens yang jauh lebih luas. Misalnya punya produk makanan khas Madura, jangan cuma upload foto, jual sambal harga sekian. Nah coba ceritain deh sambalnya dibuat dari apa, apa yang membuat rasanya tuh beda, dibuatnya sama siapa, apa sih cerita dibalik produknya, atau bahkan bikin konten proses pembuatannya. Jadi konten seperti ini membuat produk itu terasa lebih dekat dan manusiawi. Dan satu hal yang penting, konsisten. Jangan hari ini posting kemudian menghilang 3 minggu. Kalau ingin membangun brand, orang perlu berkali-kali itu melihat dan mengenali identitas produk kita. Visualnya konsisten, cara ngomongnya konsisten, kualitas produknya juga konsisten. Karena tujuan akhirnya itu bukan cuma, wah videonya viral, tapi oh aku tahu nih brand ini. Nah dari sini nih kita bisa melihat bahwa anak muda itu sebenarnya punya peran besar untuk membuat produk lokal tampil dengan cara yang lebih relevan. Dan nanti kita masih bahas lagi ya gimana sih produk lokal itu bisa benar-benar naik kelas, bukan cuma viral sesaat teman Pro2. Tetap di Pro2 Semal, teman terbaik kamu.

Ini Motif Muda Kreatif. Teman Pro 2, nah masih di Muda Kreatif ini ya. Terus teman Pro 2, apakah produk lokal tuh bisa menjadi brand kekinian? Bisa ya, tapi jangan berhenti di viral, karena viral itu perhatian. Sedangkan brand yang kuat membutuhkan kepercayaan dan juga konsistensi. Kementerian UMKM saat ini memasukkan peningkatan kualitas dan daya saing produk sebagai bagian dari strategi penguatan produk lokal. Nah, di dalamnya termasuk inovasi, sertifikasi dan standarisasi, digitalisasi, serta perluasan akses pemasaran. Jadi kalau teman Pro 2 punya produk lokal dan ingin mengembangkan, makanya jangan cuma mikirin gimana ya caranya masuk FYP, tapi coba deh naik satu level, gimana caranya orang yang sudah beli mau beli lagi. Nah itu pertanyaan yang lebih penting ya. Jadi mulai dari kualitas produk, kemudian kemasan, identitas brand, pelayanan, konten, sampai bagaimana produk itu bisa ditemukan dan dibeli dengan mudah teman Pro 2 ya. Dan menariknya peluang pasarnya itu juga terus berkembang. Kalau dari dalam Karya Kreatif Indonesia 2026, Bank Indonesia itu mencatat penjualan sementara mencapai 144,2 miliar rupiah hingga 22 Agustus 2026 lalu. Nah, bisnis matching ekspor juga mencapai 169,9 miliar rupiah, melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Jadi produk lokal itu sebenarnya punya ruang untuk berkembang jauh lebih luas teman Pro 2. Kuncinya bukan menghilangkan unsur lokal supaya terlihat modern ya, justru bawa identitas lokal itu kemudian kemas dengan cara yang relevan dengan zaman, karena menjadi kekinian bukan berarti harus kehilangan jati diri. Bisa jadi justru keunikan daerah kita adalah nilai jualnya ya. Oke, tetap kreatif teman Pro 2, tetap berani mencoba, dan jangan lupa yang muda yang punya ide. Anies masih menemani kalian semuanya di Santai Siang.

9,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang waktunya kita update informasi dari dunia olahraga ya buat kalian semuanya teman Pro 2. Nah, tim nasional voli putri Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 dalam pertandingan perebutan tempat kelima Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Chosogo Park Gymnasium di hari Senin kemarin. Kemenangan ini membawa Sri Kandi menjaga asa masuk posisi kelima dalam ajang Asia itu. Selanjutnya, Medio Yoko dan kawan-kawan menghadapi Chinese Taipei yang mengatasi Kazakhstan 3-2. Indonesia meladeni permainan terbuka Vietnam sampai kedudukan imbang 9-9. Pada pertengahan set pertama, Sri Kandi bermain tak terbendung ya setelah sejumlah serangan mendulang poin sampai unggul 21-11 dan akhirnya 25-20. Pada set kedua, Vietnam bangkit 10-6 sebelum disamakan menjadi 10-10. Laga bertambah seru sampai imbang 20-20 teman Pro 2, tapi Indonesia menutup set ini dengan 25-21. Lalu di set ketiga, Indonesia bermain jauh lebih solid sampai melesat 17-10 dan akhirnya menang 25-18. Manajer tim voli Indonesia, Laudri Mas Paitela, memuji para pemainnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi Vietnam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, tim bola voli putra dan putri SMKN 1 Semenang berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Semansa Cup 2026 Semadura yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sampang. Pada partai final, tim putra SMKN 1 Semenang memastikan gelar juara setelah menundukkan SMAN 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membekuk SMAN 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMKN 1 Semenap, yaitu Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Lestari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMKN 1 Semenap, Kagianto, mengatakan perjuangan tim putra maupun putri untuk meraih gelar juara 1 tidaklah mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangatlah ketat dan berjarak tipis dengan lawan. Kagianto menambahkan jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus untuk meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik para pemain.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melecut semangat para atlet Indonesia untuk terus berjuang meraih medali emas pada Asian Games 2026 dan mengingatkan bonus 3 miliar rupiah dari pemerintah untuk peraih medali emas ya. Erick juga mengatakan pemerintah terus mendukung perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 termasuk melalui apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih. Dia mengatakan Presiden Prabowo sudah memastikan bonus 3 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali emas dari ajang olahraga tersebut. Menurut Erick, bonus untuk atlet adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap perjuangan dan juga prestasi atlet Indonesia di tingkat internasional. Erick juga mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan program pelatihan nasional secara berkelanjutan untuk memastikan atlet siap menghadapi berbagai kompetisi internasional.

0: coba deh mengendalikan emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Trudel, pemain Madura United, Gali Freitas kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Match Day. Pemanggilan ini disambut positif oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sepikerab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Madura United yang sudah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapatkan kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu berada di papan atas klasemen. Namun dirinya menilai perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus tetap fokus dan menjaga konsistensi. Pemain asal Timor Leste itu menjadi salah satu bagian penting Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali untuk kembali mendapatkan kepercayaan memperkuat tim nasional. Dan Gali akan bergabung dengan timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA ASEAN Cup di grup B bersama dengan Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League mendatang.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: Teman Pro 2, serial kriminal Netflix Monster mulai mempertimbangkan 4 tokoh kriminal nyata untuk diangkat ke musim berikutnya ya. Nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan yakni Dennis Rader alias BTK, Teddy Bundy, Gary Ridway alias Green River Killer, dan Luigi Mangiwan. Jadi teman Pro 2, Brennan ini mengungkapkan nama-nama tersebut saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan serial Monster. Pembahasan itu muncul setelah musim terbaru Monster The Lizzie Borden Story mengangkat kisah Lizzie Borden. Menurut Brennan, sebenarnya ada banyak tokoh kriminal yang bisa menjadi bahan cerita, tapi tidak semua kisah dinilai cukup kuat untuk dikembangkan menjadi serial dengan banyak episode. Nah, Brennan ini mengatakan kalau pemilihan tokoh menjadi tantangan tersendiri bagi tim serial Monster. Menurutnya, kisah seorang pembunuh harus punya cukup banyak sisi ya untuk membuat penonton tuh tertarik mengikutinya dalam waktu yang panjang, teman-teman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dipukul 14.31 menit, saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelah kanan.
0: Ya gimana? Tuhan pada dua.
1: Sorry, sorry semua.
0: Sehat ini. Kita yang satu ini bapak sih.
1: Bapak.
0: Ya benar,
1: bapak.
0: Kita yang satu ini comeback lagi siaran sama Pro 2 setelah dirawat di mana gitu. Oke, kita awali dulu. Kok suara hilang sebelah? Apa kuping?
1: Ya, memang. Memang sebelah kok.
0: Oh, gitu.
1: Emang.
0: Kirain telinga aku karena
1: makanya ini beres. Kebanyakan dengar sebelah memang. Enggak dengar sebelah.
0: Oh, sebelahnya kupingnya ada di sebelah dinding.
1: Iya. Oke, kita akan lanjut ke info Pro 2 ya.
0: Dulu info 2. Ya,
1: betul. Oke, info pertama nih teman Pro 2 ya, yang mana ya. Dari Bangkalan, yang mana Subdenpom Bangkalan menggelar razia penegakan disiplin di Makodim 0829 Bangkalan, di mana ada pemeriksaan dalam rangka operasi penegakan ketertiban polisi militer waspada Wira Celurit Triwulan 3 tahun anggaran 2026. Nah, ini menyasar kelengkapan administrasi personel serta kelayakan kendaraan dinas maupun pribadi ini, teman Pro 2. Yang mana pemeriksaan berlapis ini juga difokuskan sebagai langkah pencegahan dini guna menekan angka pelanggaran disiplin maupun kecelakaan di jalan raya gitu kan. Okay. Nah, selain untuk ngecek dokumen operasional juga petugas juga ngasih edukasi nih dan imbauan kepada personel agar personel selalu menjaga keselamatan dan ketertiban administrasi dalam menjalankan tugas kedinasan maupun aktivitas harian nih teman Pro 2.
0: Harus ada surat tugas.
1: Betul, harus
0: gak
1: jelas.
0: Enggak usah kemana-mana.
1: Harus jelas gitu kan. Enggak setengah-tengah. Melalui sinergi pemeriksaan ini juga penegakan ketertiban di lingkungan satuan menjadi benteng utama dalam menguatkan mitigasi pelanggaran hukum teman Pro 2. Di mana ini juga Subdenpom 544 bersama Kodim 0829 Bangkalan ini berkomitmen juga melanjutkan langkah preventif secara konsisten guna menciptakan prajurit TNI yang tangguh, taat aturan, profesional dan berintegritas tinggi.
0: Aceh.
1: Siap.
0: Masih dari Sampang nomor 2, wagubnya Ahmad Fahmu. Ahmad Mahfudz ya. Susah namanya.
1: Ahmad Mahfudz.
0: Mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sampang untuk memperkuat daya tarik perpustakaan daerah di tengah pesatnya gempuran era digitalisasi. Pihaknya menargetkan angka kunjungan perpustakaan mampu menembus 150.000 kunjungan ya, kunjungan per tahun.
1: 1500
0: orang.
1: 150.000.
0: Wabub berharap melalui penyelenggaraan agenda tahunan seperti festival literasi dan inovasi program berkelanjutan, jumlah kunjungan masyarakat ke Perpusda akan terus meningkat secara signifikan. Hal ini dinilai penting karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM sekaligus mendongkrak indeks pembangunan manusia IPM di Sampang.
1: Wih.
0: Ya.
1: Wow.
0: Lagi?
1: Langkah yang sangat baik ya.
0: Betul.
1: Dari Sampang, terutama Bapak Ahmad Mahfudz ya.
0: Ya.
1: Semoga bisa mendokrak gitu kan.
0: Betul,
1: bisa
0: betul.
1: Mendukung juga ini. Nah, kita ke info terakhir teman Pro 2, di mana olahraga, di mana dosen pendidikan jasmani kesehatan rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep Taufik Rahman berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Provinsi Jawa Timur. Pada peringatan Haornas kemarin. Congrats gitu. Selamat ya insan olahraga gitu kan. Dan penghargaan tersebut juga diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak ya, atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, teman Pro 2. Berarti dia sudah banyak banget ya berkontribusi ya dari semua lini gitu kan.
0: Ya.
1: Dan salah satu capaian prestisiusnya ya ini mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang Asian University Games pada tahun 2024.
0: Voli kayaknya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Si okay. Asian University.
0: Kongres Pak Taufik.
1: Kongres Pak Taufik.
0: Usahanya terus.
1: Betul.
0: Eskalasi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul. Terus semangat juga untuk melatih mahasiswa-mahasiswa adik-adik untuk menjadi atlet-atlet yang baik ya nanti ya.
0: Oke. Okay. Berprestasi. Ke mana-mana.
1: Ke nasional, internasional dan alam lainnya.
0: Enggak gitu.

0: HP rusak nih. Eh, Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh. Kok ditinggal sih? Mau kemana?
2: Mau ke Dunia Sales ah. Ayo temenin.
1: Eh, pelan-pelan.
3: Dunia Sales Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sales Sumenep.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Indonesia is me, kau dan aku.
6: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
7: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
6: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
7: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
6: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
7: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
6: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, yeah. Teman Pro 2, kita di Madura, Madura, Madura. Seperti biasa, awali dulu dengan teka-teki Madura.
2: Teka-teki clue-nya. Madura. Clue-nya kita ada sekarang, clue-nya ada.
1: Marah katanya.
2: Kata-kata marah dalam bahasa Madura. Mm-mm. Marah, marah, ada yang api satunya. Iya, ada yang satunya. Mm-mm. Ada kata satunya, marah dan satunya. Ini kayak, aduh.
1: Biasanya ini bukan marah kali, pundung apa sih?
2: Iya,
1: ngambek
2: kayak
1: ya.
2: Ngambek
1: ini bukan biasa, marah.
2: Iya, tapi mungkin orang orang Madura tuh kebanyakan bilangnya tuh itu marah.
1: Ini ngampul, ini ngampul itu loh.
2: Kalau ngampul ya, ya
1: iya
2: itu
1: kan?
2: Ngampul pundung.
1: Sama ya. Sebenarnya ini dong, ngampulan
2: gitu. Karena ngomong-ngomong itu ada gitu. Intinya depannya juga ada NG-nya gitu ya, teman ya, berdua ya. Cuman ada berapa kata ya? Mungkin teman Pro bisa jawab sendiri.
1: Jawab saja. Langsung ke WA-nya Pro 2 0853 3489 4676. Atau langsung aja teman Pro 2 DM ke semua sosmed kita lah ya.
2: Betul.
1: Oke, nah setelah itu Setelah itu
2: setelah kita ini mau,
1: iya benar, setelah ini kita mau kasih ini teman Pro 2 insight baru nih sama kamu. Madura itu Madura, Madura.
2: Ya, karena kan Madura, Madura, Madura ya. Kita bahasnya Madura.
1: Iya.
2: Kan kenapa?
1: Kenapa kok disebut Madura?
2: Kenapa Madura? Dan kenapa?
1: Kok bukan asal, Maduro?
2: Asal usulnya Pulau Garam gitu.
1: Nah,
2: kenapa? Kenapa itu. Maduro, Maduro?
1: Maduro itu Madura. Nama presidennya
2: Maduro apa? Ya? Apa? Meksiko.
1: Lupa. Bukan. Apa? Apa ya? Lupa. Pokoknya daerah Amerika Selatan itu dah.
2: Latin.
1: Jadi katanya tuh nama Madura dipercaya berasal dari kisah kuno kerajaan Mendangkawulan yang diperintah oleh Raja Sang Hyang Tunggal gitu. Nah, dikisahkan Wampro II, putri sang raja, suatu malam itu mimpi mulutnya kemasukan rembulan. Oh my god! Rembulan, datanglah.
2: Iya, rembulan.
1: Ini dia raja dangdut kita.
2: Ya, dan itu keren, apa ya, menarik, menarik sih Kak, karena memang nama-nama apa cerita-cerita seperti ini tuh bikin aku tuh berpikir berimajinasi ya, gitu ya, kan.
1: Betul,
2: bulan datang gitu
1: masuk ke
2: mana
1: mulut,
2: gitu.
1: Putri sang raja ini nomor 2.
2: Kayak pil aja gitu kan, ditelan-telan kayak.
1: Terus katanya beberapa bulan kemudian putrinya itu mengandung, hamil tanpa diketahui siapa ayah dari bayi tersebut. jadi inget konspirasi akhir-akhir ini ya, kalau ada yang hamil di luar nikah.
2: Hamidun.
1: Terus merasa malu, rajanya itu Sang Hyang Tunggal tadi itu teman berdua memerintahkan patih Pranggulang untuk mengasingkan putrinya ke dalam hutan dan mengakhiri hidupnya gitu. Tapi ketika sang putrinya ini menjalankan instruksi terjadi keajaiban katanya. Pedang yang diayunkan itu tidak mampu melukai putri raja tadi gitu. Ternyata patihnya itu sadar bahwa kehamilan putri bukanlah kesalahan manusiawi. Waduh. Ini dia. Terus
2: jadi masuk angin dia.
1: Terus patihnya mengganti namanya menjadi Kiai Poleng.
2: Poleng.
1: Gitu.
2: Dan dia mengenakan kain bermotif poleng khas Madura.
1: Gitu katanya nomor 2 dan membuat getek atau rakit dari bambu untuk menyelamatkan sang putri. Terus kemudian Kiai Poleng ini kayak poleng ini menendang getek itu hingga meluncur jauh menyeberangi laut dan akhirnya berhenti di sebuah daratan yang disebut Maduoro.
2: Maduoro.
1: Nah, artinya pojok dari tempat luas.
2: Patuh.
1: Dari nama inilah kemudian muncul sebutan Maduro.
2: Maduro.
1: Yang, nah benar tuh ya. Maduro tadi ya.
2: Iya, Maduro.
1: Lama kelamaan menjadi Madura. Versi lain lagi ada yang nyebut bahwa Madura itu berasal dari kata lemah duro yang lemah berarti duro. Tanah yang tidak sesungguhnya. What?
2: Tanah yang tidak real, unreal ya.
1: Iya, katanya pulau yang kadang tidak tampak saat air pasang, terus baru terlihat kembali saat air laut surut. Walah.
2: Oh. Gak kelihatan, gak kelihatan kalau pas lagi ada kegiatan gitu.
1: Iya. Oh, iya. Kita kalau ada kegiatan lagi air pasang kita langsung berubah. Oh. Kita jadi insang manusianya. Oh. Iya. Gak bernapas paru-paru lagi kayaknya.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Jadi kalau anak Gen Z itu enggak boleh ngosoan.
2: Enggak.
1: Kalau lagi main, ya kan?
2: Ya, sama enggak boleh ngamoan.
1: Enggak boleh.
2: Ngamoan. Kayak gimana ya? Ngamuk. Ya itu kalau marah tuh bisa ngamuk juga, bisa ngosok juga nih gitu kan. Jadi
1: tapi
2: itu
1: tuh lebih ke ngampul ini.
2: Kayaknya ngusuk tuh udah.
1: Bener ngusuk kalau tiga ke.
2: Mau ngusuk. Jadi iya bisa. Nah itu udah marah ini banget kayaknya kan.
1: Dongkol banget
2: nih teman berdua. Jadi cek ngusuk punya.
1: Ya itu. Itu jawabannya ya.
2: Ngusuk ya teman berdua untuk jawaban.
1: Bukan gosok baju loh, bukan.
2: Ya itu gosok.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Udah sore aja.
2: Iya, dan apakah kita ceria?
1: Iya dong.
2: Ceria dong. Apalagi juga di Pro 2 bersama teman Pro 2. Kita akan selalu ceria untuk menghadapi teman-teman.
1: Ya, kita mau sharing ini sama Pro 2.
2: Iya.
1: Yang berprestasi nih. Aduh.
2: Wah, senang banget nih kalau yang tiap hari ini.
1: Olimpiade Madrasah Indonesia.
2: Omi.
1: Iya, Omi
2: 2026.
1: Cuma yang akan kita share ini bukan dari madrasah sekolahnya, dari SMA negeri.
2: Dari SMA.
1: Bisa ya, bisa ikutan ya kalau SMA biasa ya.
2: Mungkin madrasah ini kan umum ya, kalau bukan cuman di konteksnya di Kemenak gitu.
1: Iya, aku pikir
2: umum, madrasah itu sekolah.
1: Iya sih, aku pikir lingkungan yang Kemenak aja yang boleh ikut.
2: Iya.
1: Ternyata enggak sekolah
2: semua.
1: Reguler bisa ya.
2: Bisa.
1: Jadi SMA Negeri 1 Suminah Pertanian Pro 2 berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang OMI Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Juara umum lagi.
2: Mantap. Berarti paling banyak juara.
1: Juara 1 biologi, juara 1, juara 2 fisika, juara 1 kimia, juara 1, juara 2 geografi. Mantap. Ini
2: OMI. Gak ada tiganya pokoknya.
1: Gak ada.
2: Satu dua
1: kecap
2: semua.
1: Juara 1.
2: Dan penghargaan atas capaian tersebut juga diumumkan dalam apresiasi acara apresiasi dan pemberian penghargaan yang berlangsung di Aula Al-Ikhlas Kantor Kemenak Kabupaten Sumenep yang kemarin ya.
1: Tingkat apa?
2: Dia kalau aku lihat sih kayaknya dia tingkat ini enggak sih? Kabupaten enggak?
1: Gitu ya? Kupikir dia nasional. Makanya kok.
2: Enggak.
1: Kok SMA satu sini ada banyak gitu. Okay lah kalau begitu.
2: Yeah.
1: Jadi tingkat keren daerah lah ya.
2: Keren. Okay. Dan jadi juara umum juga ya.
1: Ya, dan ini juga disambut
2: baik ya
1: oleh Ahmad Said Samsuri. Ini kasih Pak Is, Pendidikan Agama Islam Kemenak Sumenep, apresiasi katanya untuk SMA Negeri 1 Sumenep. Dan sementara itu Kepala Kantor Kemenak Sumenep Abdul Wasid juga memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih SMA Negeri 1 ini. Jadi capaian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan dan kolaborasi antar satuan pendidikan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan.
2: Wih keren. Dan juga keberhasilan tersebut juga sejalan dengan komitmen Kemenak dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendorong prestasi dan integritas sekaligus memberikan layanan pendidikan yang berdampak terhadap perkembangan peserta didik. Ya, semoga ya terus berkolaborasi, berkoordinasi dalam semua ya. Dan ini sangat keterlibatan dan kolaborasi persatuan antar satuan pendidikan ini kan biar kan sama tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.
1: Nanti ada dari OMI juga masih teman Pro 2 OMI Kabupaten Sumenep ini, tapi bukan tingkat SMA MA bukan. Tapi tingkat SMP MTSN.
2: Iya.
1: Oke, MTS ya. Oke. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, sama Ali sama Indah juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya, dua.
2: Aduh, ini terhura gitu.
1: Karena kita mendapatkan info ya, kawan, gimana tiga siswa dari MTsN Sumenep ini menerima penghargaan atas prestasi gemilang dalam Olimpiade Madrasah Indonesia OMI kemarin, yang tadi kita juga sempat bahas ya, yang tingkat SMA. Dan penghargaan tersebut juga diselenggarakan dalam acara apresiasi dan pemberian penghargaan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Yang mana itu udah jadi apresiasi juga ya dari Kemenag.
2: Ini dan, ternyata untuk siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, Alif, SDMI sampai SMA, MA gitu.
1: Tuan semua ya. Tadi yang kita sempat bahas juga yang tadi juara satu, juara umumnya tuh SMA 1 tadi, dan ini sekarang kita di tingkat MTs, SMP MTs.
2: SMA 1 ya.
1: Iya.
2: Juara matematika Rengga Hidayatullah, juara duanya Najwa. Matematika juga Najwa dari MTsN, wih mantap lah ini ya. Terus juara banyak tiga ini. Pelajaran IPS ya, Aflah Hafa. Kayaknya ini pemenang Olimpiade apa O3SN ya, apa sih kemarin?
1: Iya yang kemarin itu ya, yang pernah sempat kesini ya.
2: Iya ini
1: jadi
2: nih.
1: Jadi dia dapat juara lagi nih.
2: Wih, mantap. Keren.
1: Nanti kita panggil lagi ya, siapa tahu ya nih.
2: Kamu kan baru lain ini caranya.
1: Iya, aku beda lagi nih.
2: Tapi gitu jawabannya kan. Sama kok kurang lebih. Tapi gaya belajarnya sama kan.
1: Iya sama sih ya. Saya belajar ini. Gitu. Ya siapa tahu mereka untuk mempersiapkan ini beda belajarnya. Mungkin sambil, bisa. saya sambil kaya enggak waktu itu belajarnya gitu kan.
2: Iya, biar darahnya lebih,
1: Ini.
2: Otak,
1: ya. Dan ini juga suasana penuh kebahagiaan juga nih ya, dengan para siswa pastinya menerima penghargaan, senyum, dan rasa bangga, terhura tadi, betul, menjadi gambaran jelas bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk berkompetisi telah membuahkan hasil yang membanggakan. Siapa sih yang gak terharu ya?
2: Terharu lah ini mah. Mencintai ilmu, berani berkompetisi, ya kan, memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki oleh siswa.
1: Gagal coba lagi gitu, gagal coba lagi. Kalau udah juara jangan sombong.
2: Aku di atas.
1: Aku sudah juara gitu kan, kamu belum. jangan ya.
2: Kamu, iya kamu.
1: kamu kok belum juara.
2: Tapi dengan kita sounding tentang prestasi-prestasi teman-teman ini, mudah-mudahan kalian jadi. Betul. Aku juga akan juara.
1: Makanya jawab juga ini katanya. Aku mau juara abis ini kak. Gitu.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Baguslah kalau gitu.
1: Oke, kita tunggu gitu kan.
2: Nanti kita secara sukses. Ya udah itu dong kedua ceria juara kali ini. Nanti besok kita akan baik lagi dengan besok kita ini. Besok apa?
1: Berjaringan atau
2: ada? Enggak. Ya, besok ada insyaallah ada. Tanggal 3 kan?
1: Oke.
2: Ya udah, itu ya teman-teman. Keep stay tune.

0: kuliah di kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
1: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
0: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafidh Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
1: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: Pro 2 Religi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malaw wa 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
3: Pro 2 Religi.

0: Berdua Religi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
2: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah

ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

berdua saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Dan nanti di 17.23 adzan maghrib untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya akan dikumandangkan. Jadi teman berdua silakan bersiap. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Oh ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.
1: Pro 2 Religi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 Religi.
1: Tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi kata kayak Fahlu kayak Indah. Itu yang aku tahu dong ya. Soalnya emang sedikit sih waktu itu yang belajar bahasa Arab. Cuman I know like a little.
0: Alah, aku gak bisa jawabnya, guys. Jangan terlalu banyak, guys.
1: Ya.
0: Aduh, ya. Jadi ya,
1: kita seperti biasa jam 6 setelah beribadah kita
0: belajar.
1: Belajar.
0: Ya.
1: Karena biar Oma masuk ke kepala.
0: Gak gitu juga kali.
1: Jadi kita sudah sholat, kita sudah fresh kan gitu kan. Biasanya untuk siap-siap menerima pelajaran-pelajaran yang memang tidak diajarkan di sekolah sekolah ya mungkin ya.
0: Sekolah reguler kalau di madrasah.
1: Karena kita bisa belajar sendiri nih. Kalau dari rumah ini kan enak, kita belajar sendiri gitu. Dan ini waktu yang pas untuk kita belajar.
0: Yap.
1: Belajar apa hari ini?
0: Tapi saya belum. Bahasa Arab.
1: Arab, karena kali itu sudah Arab. Halal Arab.
0: Kita mau ini.
1: Apa nih?
0: Mau sharing ini tentang mawar taif katanya.
1: Ini identitas apa bunga yang menjadi identitas budaya Arab Saudi.
0: Walah.
1: Iya. Karena Arab ini enggak hanya dikenal dengan gurun pasir.
0: Tapi
1: dengan kota-kota sucinya juga ada. Oh. Bunga-bunganya juga ada.
0: Buayanya juga buaya gurun.
1: Iya.
0: Buaya gurun bukan?
1: Dia kalau ngomong buaya gurun itu kamu bapaknya.
0: Nah ini buaya gurun. Alif percis ya Abra 2 ya. Jadi Abra 2 Arab Saudi itu gak hanya dikenal dengan gurun pasir dan kota-kota suci Mekah, Madinah gitu ya.
1: Betul.
0: Di wilayah Taif di Mekah, Abra 2 terdapat tradisi budidaya bunga yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat, yaitu mawar Taif atau Taif Rush. Oh ini sama kayak di ini Alif.
1: Apa?
0: Apa namanya? Teramista.
1: Oh, teramista.
0: Iya.
1: Apa itu ini?
0: Itu penghasil melati teramista.
1: Iya. Aku pernah.
0: Pernah lihat kebunnya nggak di sana di pinggir jalan? Ada dulu. Oh. Entah sekarang.
1: Nanti aku coba pulang lewat sana deh.
0: Iya.
1: Walaupun di Pamulokan ya.
0: Jangan-jangan di sana lah.
1: Iya. Dan Taif ya ini.
0: Taif Rose.
1: Dan tradisi
0: masih yang mau kayak gitu?
1: Apa?
0: Itu. Kayak gitu teknik apa ya kalau ngeluarkan vokal itu? Tongaif rose.
1: Alif nun bertemu nun bertemu alif.
0: Iklab.
1: Kaget. alif kaget.
0: Alif kaget.
1: Ya, tradisi ini ya. Tradisi ini yang berkaitan dengan budaya panen dan pengelolaan mawar ini bahkan masuk dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO pada tahun 2024.
0: Oh ya ampun, berarti dia, emang udah lama ini.
1: Iya, dia memang udah masuk ya ternyata ya.
0: Aku mikirnya gini ya. Apa mawar Taif di sana kan gurun, emang ada mawar. Ya kan aja dangdut.
1: Bukan warna merah. Taif ini warna pink.
0: Warna pink.
1: Merah muda.
0: Masa sih?
1: Iya, Anda sudah lihat. Sudah.
0: Jadi, katanya teman Pro 2 di pegunungan Taif itu tumbuh di sana mawar Taifnya itu memiliki kondisi lingkungan yang berbeda dengan wilayah Arab lainnya. Gitu. Jadi mawar
1: khusus ya.
0: Mawar di sana itu bukan hanya tanaman untuk menghasilkan aroma tapi juga bagian dari warisan budaya dan identitas daerah. Gitu. Wih. Dari cara menanam, merawat, memanen sampai menyuling mawar itu diwariskan antar generasi melalui keterlibatan langsung keluarga dan masyarakat. Ih, keren
1: jadi
0: ya.
1: Jadi itu tidak punah ya, tidak hilang dengan mawar Taifnya. Karena bagus banget sih.
0: Pantesan ya. Parfum Arab itu ya sekali diculit itu aduh. Langsung 5 hari gak hilang-hilang.
1: Oh halal katanya. Jadi yang aku lihat juga di ini bagus-bagus sih kak. Ininya apa mawarnya ini dia bentuknya bagus dan
0: beda sama mawar sini.
1: Beda
0: bentuk kayak mana? Kerucut-kerucut gitu
1: ya, bentuk kayak bunga lah, banyak kelopaknya dia. warna pink tapi dia udah ternyata udah jadi bahan ini gak sih, bahan dari parfum gitu, mengharum. Ini keren banget sih, aku pengen cium ininya, wanginya. Gimana wanginya nih? Apa memang sewangi bidadari bidadari di surga kan bagaimana? I don't know. Kan kita cobaan ini ya kayaknya.
0: Iya. Dan ini ternyata 2 bulan lagi mereka udah persiapan nanam lagi. Desember sampai Februari katanya.
1: Desember.
0: Terus Maret baru bisa dipolong.
1: Polong ya.
0: Iya, bukan kacang polong, maksudnya dipanen dua.
1: Dia biasanya katanya dipetik pagi hari, kemudian dibawa ke pasar atau ke rumah untuk diproses lebih lanjut.
0: Ini bisa jadi obatnya orang vertigo. Golip.
1: Oh iya kan?
0: Kalau lagi muter-muter kamu kasih air mawar.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Oh iya, kemarin aku juga dikasih air mawar tuh.
0: Apanya?
1: Pas ini panas.
0: Diinfus, pakai infusan.
1: Enggak. Kenapa dimasukin ke infusan? Ya masuk ke dalam dong. Ntar darahku wangi gitu kan. Enggak. Udah di ini di kepala ini pas panas gitu.
0: Iya emang gitu kali.
1: Oh gitu dia jadi masuk gitu. Jadi air mawar gitu. Oh. Wangi.
0: Tapi kalau orang vertigo itu ditetesin ke dalam telinga.
1: Oh, terus dia bisa mendengar jeritan-jeritan gitu.
0: Enggak. Terus dia telinganya wangi. Vertigonya jadi mendingan gitu loh.
1: Oh, aku baru tahu tuh.
0: Baru tahu ya.
1: Siapa nanti siapa tahu nanti aku tapi
0: janganlah,
1: aku enggak vertigo. Enggak, aku enggak vertigo.
0: Susah nanti kamu kalau vertigo mah muter-muter dunia ini. Punya uang enggak punya uang, vertigo tetap muter, Bos.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang waktunya apa nih? Info beasiswa,
2: beasiswa
1: ya?
2: Beasiswa dong. Kan tadi sudah dari Arab kita udah wangi-wangian.
1: Iya.
2: Habis wangi-wangian kita share juga yang wangi-wangi nih untuk teman mahasiswa. Gimana ada mahasiswa?
1: Mau sekolah ke luar negeri. Nah, ini kerjasama dengan Kemenag RI ya, Moroccan Agency for International Cooperation MCI untuk menyeleksi calon mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan kuliah S1 di Maroko.
2: Betul, beasiswa kerajaan Maroko.
1: Bisa lulusan MA, pendidikan diniyah formal ulia, satuan pendidikan muadalah dan SMA atau SMK sederajat.
2: Wih. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa yang pengen melanjutkan ke Maroko bertemu dengan Ashraf Hakimi.
1: Siapa itu?
2: Pemain bola. Ya, pemain bola tapi ganteng.
1: Tapi enggak ada di Marokonya kali.
2: Ada di Maroko, pemain Maroko dia.
1: Oh gitu. Ya, kira ini udah di sewa mana gitu.
2: Ketemu sama Ashraf Hakimi atau Brahim Diaz, mungkin teman-teman bertemu ya.
1: Jadi, tapi harus bisa bahasa Arab.
2: Bisa bahasa Arab dong.
1: Karena harus komputer based test. Nah, itu pakai bahasa Arab teman berdua.
2: Betul, Al-Arabi. Jadi, komputer ini menguji kemampuan bahasa Arab. Karena bahasa Arab juga menjadi bagian penting. Karena calon mahasiswa akan menjalani pendidikan di Maroko ya. Di sana pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Jerman.
1: Nah.
2: Beda.
1: Terus kamu juga punya hafalan minimal 1 juz katanya.
2: Jadi hafalan 1 juz, 1 juz amal lah.
1: Membaca ya, juz 30 kan. Oh, membaca dan memahami kitab ya, kiraatul kutub, terus wawasan keislaman, moderasi beragama, wawasan kebangsaan juga gitu. Pokoknya jadi, ini tahun 2027 lah.
2: Betul. Jadi bukan apa, jadi kemampuan bahasa Arab juga belum cukup ya. Jadi kalau mau apa, kamu masih SMA atau apa, kamu juga harus mempersiapkan secara bertahap.
1: Assalamualaikum. Jadi tuh ada dua situs yang bisa kamu pantau kalau kamu tertarik pengen kuliah di Maroko, dapetin beasiswa dari Kerajaan Maroko. Pantengin aja konsorsium pusat bahasa PTKI.
2: Ya, atau PTKI,
1: KAI mah kereta api.
2: Itu kan sepur ya.
1: Iya. Portal seleksi beasiswa Maroko KPBPTKI atau portalnya Kementerian Agama.
2: Ya betul. Sekarang ini kerjasama dengan sekarang situsnya Kemenag. Udah dapat informasi ya dan pengumuman juga ada di sana. Langsung saja. Cus cetak gitu.
1: Ya.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kata ganti milik atau kata yang menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Arab. Perlu teman-teman ketahui bahwa kata ganti milik dalam bahasa Arab merupakan komponen dasar yang selalu muncul dan tidak bisa dilepaskan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti milik dalam bahasa Arab berupa akhiran atau dhamir mutasil, dhamir yang bersambung, yang melekat pada akhir kata benda. Dan kata ganti milik tersebut berubah sesuai status pemiliknya. Apakah berupa kata ganti milik untuk orang pertama, atau kata ganti milik untuk orang kedua, atau kata ganti milik untuk orang ketiga. Selanjutnya, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Sekali lagi, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Contoh kata ganti milik untuk orang pertama, I, artinya ku. Kita sambungkan dengan kata benda, misalnya baitun. Baitun dengan I menjadi baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Atau shodiqun, teman. Kita sambungkan dengan I menjadi shodiqi. Hadza shodiqi, ini temanku. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata ganti milik orang pertama. Di sini ada dua, yaitu I dan Na. I artinya saya, atau ku dan Na itu kami. Kita buat dalam contoh untuk I, misalnya shodiqi, shodiqi, shodiqun dengan I, shodiqi, temanku. Shodiquna, shodiqun dengan Na, shodiquna, teman kami atau teman kita. Ya, cukup sederhana teman-teman ya. Nah, selanjutnya kata ganti milik orang kedua. Nah, di sini ada lima ya, ada lima macam. Yang pertama kah, yang artinya kamu atau mu ya. Kita buat dalam contoh shodiqun dengan kah, shodiquka, shodiquka, temanmu. Hadza shodiquka, ini temanmu. Yang kedua yaitu kih, mu, kamu perempuan ya. Kalau yang tadi itu kah, kamu laki-laki. Kalau kih, kamu perempuan. Shodiquki, temanmu perempuan. Shodiquki. Hadza shodiquki atau hadhihi shodiqatuki, ini teman perempuanmu. Yang ketiga itu kuma, kalian berdua. Kalian berdua. Contohnya shodiqukuma, shodiqukuma, teman kalian berdua. Huwa shodiqukuma, dia adalah teman kalian berdua. Yang keempat yaitu kum ya. Kalau yang kuma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kum ya, kum ini artinya kalian, kalian laki-laki. Shodiqukum, teman kalian. Baitukum, rumah kalian. Atau kitabukum, buku kalian. Jadi mudah sekali kita sambungkan antara kata ganti milik ini dengan kata benda. Selanjutnya yang kelima yaitu kunna. Kunna, kalian perempuan ya. Baitukunna, rumah kalian perempuan. Baitukunna. Shodiqukunna, teman kalian. Atau shodiqatukunna, teman perempuan kalian. Oke. Yang ketiga yaitu kata ganti milik orang ketiga. Nah, di sini juga ada lima, ya, lima. Kata ganti milik orang ketiga ada lima. Yang pertama yaitu hu, yang artinya dia laki-laki atau nya, dia, ya. Kata ganti milik untuk orang ketiga dia. Misalnya kitabuhu, kitabun dengan hu, kitabuhu, bukunya. Hadza kitabuhu, ini bukunya. Selanjutnya ha, ya, dia perempuan atau nya perempuan. Kitabuha, bukunya. Hadza kitabuha, ini bukunya. Hadza baituha, ini rumahnya. Hadza hadiqatuha, ini kebunnya. Selanjutnya huma, ya, dia perempuan atau mereka berdua laki-laki atau perempuan. Contoh kitabuhuma, kitabuhuma. Hadza kitabuhuma, ini adalah buku mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Kemudian hum, ya, mereka laki-laki. Kitabuhum, kitabuhum. Hadza, hadza kitabuhum, ini buku mereka laki-laki. Kemudian untuk mereka perempuan hunna, ya. Hunna, kitabuhunna, buku mereka perempuan. Nah, cukup sederhana, ya, teman-teman. Sekali lagi cara membuat kata yang menunjukkan kepemilikan yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik, ya. Nah, itulah tadi, ya, pembahasan kita tentang kata ganti milik dalam bahasa Arab. Supaya lancar, yuk kita buat contoh secara mandiri dan kita praktikkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum wa ilal liqa fid darsit tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan teman pro 2, kayaknya kita harus pamitan ya dari dengar kamu ya. Indah sama Ali.
1: Betul.
0: Karena kita mau gabung mau sama ke pro 2 Jakarta untuk music live chat. Iya, di sana sudah siap Kak Mahatva sama Edit. Yang akan ngobrolin tentang karya barunya Mahatva. Ya udah sih teman pro 2.
1: Ya.
0: Pamitlah kita berdua ya.
1: Dadah.
0: Ciao.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
2: Halo,
1: what's up bro?
2: Mantap.
1: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
2: Iya benar.
1: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
2: Mahatva.
1: Mahatva gitu kan.
2: Iya. Ya,
1: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Benar-benar.
1: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
2: Tidak.
1: Dia malah keturunan Batak.
2: Iya, gue Batak banget.
1: Batak
2: sih.
1: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
2: Lumayan kental lah.
1: Lumayan kental.
2: Lumayan
1: ya?
2: Kental banget sih.
1: Iya.
2: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
1: Benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
2: Kaget
1: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
2: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
1: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
2: Sumatera
1: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
2: Tinggal di Riau.
1: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
2: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
1: Oke, okay. Apa iya. Tuh?
2: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An Nasyid. Dan Mahatva Zaki An Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
1: Asik.
2: Iya.
1: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
2: Iya kan.
1: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
2: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
1: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
2: Akhirnya. Gak pernah.
1: Oh belum pernah.
2: Gak
1: ya?
2: Pernah gue.
1: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
2: Mungkin ada.
1: Coba ya.
2: Iya benar.
1: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
2: Iya.
1: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
2: Perantau.
1: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
2: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
1: Oke.
2: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
1: Oke.
2: Kayaknya gue jadi aktor deh.
1: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
2: Iya bener. Bener banget.
1: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
2: Iya.
1: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
2: Karena dari pesantren sih.
1: Oke.
2: Gue pesantren tuh 6 tahun.
1: Wow, oke.
2: Dan berkali-kali pindah.
1: Oke.
2: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana. Hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
1: Oke.
2: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
1: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
2: pengen gitu
1: kan, karakternya kan.
2: Benar banget.
1: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
2: Masih
1: ya.
2: Masih banget.
1: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya? Ya?
2: Teater.
1: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
2: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi menurut gua enggak ada.
1: Oke.
2: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul. Gitu betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
2: bener kan. Benar banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
2: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
2: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar sun tunggu
1: sun aja. Ya. Oke oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
2: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
2: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
2: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak oke, okay, ini enak gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
2: Tabungan.
1: Investasi katanya.
2: Investasi,
1: kan?
2: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
2: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka suka sekali menjadi performer sih.
1: Oke, oke, oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
2: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang bener. Ada di situ gitu kan sebagai performer.
2: Benar.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
2: Lumayan.
1: Benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
2: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow,
2: iya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
2: Kecil gue nyanyi, wah, sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
2: kalau sekarang. Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
2: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
2: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
2: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama. Nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki.
1: Zaki iya, aja. Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
2: Lu panggil gue Zaki aja,
1: man. Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama? Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul.
1: Mulu.
0: Nada tinggi hajar semuanya. Yeah.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain, okay. Eh hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Jadi gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: bener. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup.
0: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Gue buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: I've got.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya. Yeah.
2: Barengan sama Rahel nih.
3: Rahel Budiono.
2: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
2: oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
3: Terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
2: okay.
3: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke,
3: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Kayak, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
2: Serius ki.
3: Itu. Ya benar. Udah begitu.
2: Gue personet aja, personet aja gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
2: Oke.
3: Tempat cari uang ya.
2: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
3: Prosesnya
2: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
3: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
2: 8 bulan ya kurang
3: 8
2: lebih.
3: Bulan.
2: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
3: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
2: Oke.
3: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
2: Okay.
3: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
2: Ah, iya.
3: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
2: Bener.
3: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
2: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh iya. Mikir gitu kayak.
3: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
2: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
3: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
3: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
2: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
3: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
2: Udah.
3: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
2: Oke.
3: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
2: Yes.
3: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
2: Iya benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
3: Benar
2: gitu
3: ya, banget
2: acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
3: Iya. Yeah.
2: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
3: Verse pertama gue.
2: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
3: Suatu hari ku merasa sepi. Tiada orang yang dapat pernah mengerti.
2: Okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
3: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gua bilang gitu.
2: Kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
3: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
2: Oke. Okay.
3: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
2: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya.
3: Iya.
2: Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
3: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
2: Okay.
3: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
2: Yes, benar.
3: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
2: Iya, mendewasakan lu.
3: Mendewasakan gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo wes.
2: Gitu.
3: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
2: Bener lagi.
3: Iya kan.
2: Iya.
3: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
2: Benar.
3: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
2: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
3: Lagi capek aja, ya, ya, ngertiin aja sih.
2: Gitu. Yes yes yes, alright, oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva. Ya. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Okay, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke, okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Gak kan, prosesnya udah setahun.
0: Oh iya, benar. Iya. Juga prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah, cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya, EP-nya akan seperti apa.
1: Ya.
0: Bener. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepet Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan, jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RR dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatfa, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Thank you, sukses.
1: Thank you banget
0: albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Selamat berbahagia semuanya ya. Meskipun sekarang lagi keadaan enggak galau atau apalah gitu ya. Semoga selalu kita diberi kebahagiaan hidup teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Di Info Pro 2 malam ini teman Pro 2, sebelum nanti ke jaga malam ya. Ini ada informasi dari Bangkalan. Kodim 0829 Bangkalan ini menggelar kegiatan karya bakti TNI Satuan Komando Kewilayahan Semester 2 tahun 2026 dengan pembekalan wawasan kebangsaan. Nah, di mana kegiatan berlangsung di Aula Manunggal Kodim Bangkalan pada hari Senin kemarin dan agenda non-fisik bertema karya bakti TNI AD menguatkan ketahanan wilayah untuk mewujudkan Indonesia maju. Di mana ini dilaksanakan guna membentengi nilai-nilai nasionalisme sekaligus memperkokoh ketahanan sosial di tengah dinamika masyarakat. Melalui program karya bakti non-fisik ini teman Pro 2, Kodim 0829 Bangkalan terus memantapkan strategi mitigasi ketahanan wilayah secara menyeluruh dari potensi ancaman nirmiliter. Dan penguatan wawasan kebangsaan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kemenanggulan TNI rakyat serta menciptakan stabilitas keamanan daerah yang mantap. Dan selanjutnya kita ke Sumenep teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sekitar 150 calon kepala sekolah untuk segera memasuki tahapan pelantikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memastikan bahwasanya calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi ini akan diprioritaskan dalam proses pengangkatan. Bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep juga membuka peluang pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi. Menurut Muhammad Iksan, proses pengisian jabatan kepala sekolah harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke Info Pro 2 Olahraga. Gelandang Madura United Jorge Mendoca menilai kemenangan atas PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League memiliki arti penting bagi perjalanan timnya di awal kompetisi. Dan Madura United berhasil mengamankan 3 poin setelah menundukkan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Jumat kemarin. Jadi itu ya untuk Info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94.6 RRI Full FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, jaga malam, jangan galau malam-malam. Balang sendiri lagi, welcome back teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sumenep. Dan nanti sekarang di tanggal 22 September 2026 hari Selasa, Sandri mau ngajak galau untuk ngebahas topik di jaga malam teman Pro 2 tentang komunitas. Jadi Sandri akan ngebahas tentang komunitas teknologi, yang dimana kalau kita ngomongin tentang teknologi kan perkembangannya teknologi digital ini kan semakin cepat banget teman Pro 2. Dan komunitas teknologi ini menjadi salah satu ruang yang kalau menurut Sandri pribadi menarik bagi anak muda untuk belajar dan juga berbagi pengalaman hingga pengembangan berbagai proyek. Dan ini tidak hanya untuk mahasiswa jurusan teknologi informasi. Komunitas ini juga terbuka bagi siapa aja teman Pro 2 yang memiliki ketertarikan pada seperti contoh misalkan programming, terus AI gitu ya, keamanan cyber maupun startup. Nah, ketertarikan terhadap bidang teknologi ini juga sejalan selaras dengan kebutuhan pengembangan talenta digital di Indonesia. Nah, dari Kementerian Komunikasi dan Digital melalui program Digital Talent Scholarship pada tahun 2025 kemarin, ini menargetkan teman Pro 2 ada 100.000 peserta untuk mendapatkan pelatihan di berbagai bidang, termasuk AI, ya, cyber security, ada cloud computing, ada coding, dan digital marketing. Jadi program ini juga dilengkapi kegiatan, kalau nggak salah ya, Sandri ingat itu seperti magang, job fair, bootcamp, dan juga sertifikasi. Nah, ini salah satu bidang yang semakin mendapat perhatian adalah artificial intelligence atau AI. Gitu. Ini udah ada support nih teman Pro 2. Bahkan dari pemerintah melalui BPSDM Komdigi bahkan mengembangkan AI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi untuk masalah komunitas teknologi jadi ruang belajar anak muda, ini bagi anak muda yang tertarik seperti programming juga dan lain sebagainya gitu ya. Komunitas ini dapat menjadi tempat untuk belajar secara bertahap dan mengerjakan proyek bersama teman berdua. Jadi kita kan butuh yang namanya pengalaman ya. Contoh misalkan membuat website, aplikasi atau sistem sederhana, ini juga dapat membantu seorang memahami bagaimana ilmu programan digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Karena sejumlah komunitas dan platform belajar teknologi Indonesia bahkan menyediakan ruang bagi anggota untuk seperti berdiskusi, mencari mentor, serta mengembangkan karya bersama. Jadi ketertarikan pada teknologi teman berdua juga tidak selalu berarti harus menjadi programmer ya. Anak muda yang memiliki minat pada desain itu dapat mengambil jalur UI atau UX ya, untuk mempelajari bagaimana sebuah aplikasi atau website dibuat agar mudah digunakan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi ketertarikan pada teknologi itu juga tidak selalu berarti harus menjadi programmer yang dikatakan tadi gitu, teman berdua. Nah, komunitas ini juga dapat mempertemukan anak muda dengan berbagai kegiatan kolaboratif, teman berdua. Kita flashback pada tahun 2025 misalnya. Komdigi, ini Sandri searching di Googling, Komdigi bersama Alibaba Cloud Indonesia dan GoTo Group ini menggelar Gen AI Hackathon yang mempertemukan seperti developer, praktisi AI, dan pakar industri untuk mengembangkan solusi berbasis AI. Nah, kegiatan semacam ini teman-teman berdua menunjukkan bagaimana komunitas dan kolaborasi dapat menjadi bagian dari proses belajar teknologi melalui proyek nyata. Itu untungnya kalau kita bergabung ke komunitas teman berdua. Nah, selain keterampilan teknis, komunitas teknologi juga dapat menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan seperti contoh bekerja sama, terus berdiskusi, boleh mempresentasikan ide, welcome, dan membangun jejaring. Untuk teman berdua, untuk bagi anak muda yang tertarik dengan dunia startup gitulah, pengalaman dapat menjadi bekal untuk memahami bagaimana sebuah ide teknologi dikembangkan menjadi produk atau layanan. Karena mengikuti komunitas teman berdua tidak harus selalu bertujuan mendapatkan pekerjaan ya, tetapi juga bisa menjadi cara untuk menemukan minat dan membangun pengalaman teman berdua.

0: cerita penutup hari.
1: 98,6 RRI 102 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini, teman perdua di cerita penutup hari di segmen Jaga Malam. Dan sekarang 2 jam ke depan Sandri kembali lagi mau ngajak kalian untuk membahas tentang yang selalu disukai kita semua, teman perdua, yaitu masalah game. Kebanyakan orang flashback dulu kalau main game, jangan main game terus, belajarnya kapan gitu kan ya. Tapi ini beda banget untuk zaman sekarang, teman berdua. Main game ini bisa jadi profesi dan mengenal karir di balik industri gaming, teman berdua. Jadi bermain game kalau menurut saya pribadi ya, itu sering dianggap hanya sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang. Nah, tapi di zaman sekarang, di balik sebuah game yang dimainkan jutaan orang, bahkan ratusan juta orang, itu terdapat banyak profesi yang bekerja, mulai dari tahap perencanaan, pembuatan karakter, pemrograman gitu ya, pengujian hingga pengelolaan komunitas, teman berdua. Jadi artinya ketertarikan terhadap dunia game tidak selalu harus berujung menjadi pemain profesional atau pro player. Nah, gimana kalau di Indonesia, teman berdua, perkembangan game apakah bisa jadi profesi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: cerita penutup hari.
1: Lanjut ya. Jadi kalau di Indonesia teman pro 2, industri game ini juga semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari ekonomi kreatif digital. Contoh, dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini menyebut teman pro 2, industri game nasional didukung lebih dari 2.000 pengembang dan penerbit aktif. Dalam penyelenggaraan Indonesia Game Developer Exchange ya 2025 atau IGDX, pemerintah juga mencatat potensi kemitraan bisnis global senilai 75 juta dolar Amerika Serikat yang terakumulasi sejak program tersebut dimulai pada tahun 2021. Nah, ini salah satu profesi yang paling dikenal adalah game developer teman berdua. Tapi secara umum, developer ini bertanggung jawab mengembangkan game menggunakan berbagai teknologi dan perangkat lunak. Nah, di dalamnya terdapat bidang seperti programming, engineering, technical art gitu ya, hingga pengembangan sistem permainan. Pekerjaannya ya membutuhkan kemampuan teknis teman berdua, sekaligus pemahaman mengenai bagaimana sebuah game dapat berjalan dengan baik. Itulah ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: Tahu lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar nggak boros ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman Pro 2. Dan well, inget ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Terus lagi teman berdua, buat yang sudah terjun langsung ke dunia game ya. Setelah dapat ini karakter level game di. Jadi seorang yang memiliki banyak ide tentang bagaimana sebuah permainan seharusnya dibuat juga dapat memiliki jalur karir di bidang ini teman berdua. Ya. Karena industri game juga membutuhkan profesi di luar proses pembuatan game secara langsung. Salah satunya adalah community manager. Jadi posisi ini berhubungan dengan komunitas pemain ya, komunikasi di media sosial dan penyampaian informasi hingga membantu membangun hubungan antara pengembang atau publisher dengan para pemain. Nanti kita bahas lagi ya. Lanjut lagi teman Pro 2 tentang apakah game harus punya grafik super bagus untuk menjadi populer. Pada nanti dibahas jam 10.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau kita membicarakan masih dalam game Teman Pro 2 ya. Apakah game harus punya grafik super bagus untuk menjadi populer? Nah, kualitas grafis ini menjadi salah satu hal pertama ya yang harus diperhatikan. Visual dengan resolusi tinggi, juga pencahayaan realistis, karakter yang detail hingga dunia permainan yang terlihat hidup memang dapat membuat sebuah game lebih menarik. Tapi apakah sebuah game harus memiliki grafis super bagus agar bisa populer? Jawabannya tidak sesederhana itu. Jadi grafis

mengenai graphical fidelity menemukan bahwa grafis dengan tingkat detail tinggi dapat menghasilkan kesan awal yang lebih positif terhadap sebuah game. Namun, penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa game dengan visual sederhana tetap dapat menarik dan menyenangkan untuk dimainkan, terutama ketika memiliki mekanisme permainan yang menantang, teman berdua. Kalau di tahun 2024, peneliti ini juga menemukan bahwa kualitas grafis itu dapat mempengaruhi persepsi pemain terhadap pengalaman bermain, khususnya dalam lingkungan virtual reality juga, teman berdua. Ya, yang artinya grafis memang bisa menjadi bagian penting dari pengalaman bermain, namun kualitas visual tidak otomatis menjamin sebuah game akan bertahan lama atau memiliki komunitas pemain yang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, kalau yang terakhir teman bro dua di topik bahasan kita malam ini apa ya? Tentang masalah game ini teman bro dua ya. Jadi intinya gini, apa ya yang harus disampaikan yang ini tuh ya. Jadi game itu menurut kalian kalau misalkan akan membawa pulang besar buat kamu di hari berikutnya udah gas aja tuh nomor 2. Tapi kalau cuman untuk game itu dibuat main-main aja untuk nongkrong sebagainya ya udah enggak apa-apa, yang penting positif ya. Dan jangan sampai kamu melakukan yang negatif. Contoh misalkan untuk main game yang top up dan sebagainya tuh enggak boleh teman berdua, karena itu akan wah bahaya seterusnya itu ya. Jadi bolehlah disari sendiri apa yang disampaikan Sandri tadi teman berdua tentang masalah lagi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kalian dalam game itu bisa bermanfaat, juga bisa membuahkan pundi-pundi uang dan bisa sukses teman berdua. Oke. Dan jam 11 Sandri mau ke acara jazz musik ya. Hingga jam 12 malam nanti.

94,6 Radio Prodo FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Prodo 2 di Prodo 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Prodo 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Prodo 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Andri punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: berdua pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jangan santai habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, saya sudah kebersamaan kita hari ini Senin 22 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Rabu 23 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: Selamat kemana merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga semuanya kembali semangat ya untuk menjalani hari Rabu ini teman Pro 2. Anis menemani kalian semuanya di Sepada. Nanti kita nanti kalian juga bisa ya gabungan sama kita lewat BBI, di APK, di kata teman Pro 2. Pokoknya tetap pastikan sama Pro 2 semua teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

0: conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

5 Pro 2 buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao. Just Music Berdua.

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Yuk kita mulai di Info Pro 2 dulu bareng sama Anies kali ini ya. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sekitar 150 calon kepala sekolah untuk memasuki tahapan pelantikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Muhammad Ihsan mengatakan calon kepala sekolah yang sudah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk diproses mendapatkan pertimbangan teknis sebelum pelantikan. Dan menurutnya pelantikan ditargetkan bisa dilaksanakan pada Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Ihsan menyebut pengisian jabatan kepala sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, terutama SD dan SMP, yang masih terdapat sejumlah sekolah dipimpin pelaksana tugas atau PLT. Dan kabar lainnya teman Pro 2, harga dan peredaran beras fortifikasi di Kabupaten Sampang menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari hasil pemantauan di pasaran, harga beras yang memiliki tambahan kandungan gizi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi biasa. Harganya mencapai Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras biasa dengan harga Rp16.000 per kilogram. Karena itu pengawasan secara berkala dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan beras di pasaran. Staf bidang perdagangan Diskopindag Sampang Imam Sufriyadi mengatakan beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk mendukung penanganan stunting. Dan menurutnya karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibandingkan beras biasa di pasaran. Kita menuju ke informasi lainnya teman Pro 2. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep Taufik Rahman berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak atas dedikasi dan juga kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswa yang memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games. Taufik berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut yuk ke Sepadang.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 9.6 RRI Pro FM, semanap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Bro 2. Halo, halo. Gimana kabar kalian pagi ini? Baik semuanya ya, baik dong dan semangat pastinya karena Anis menemani kalian semuanya di Spada. Oke teman Pro 2, kita awali dengan apa dulu nih? Ya pastinya dengan BBI. Anis kasih clue-nya dulu ya, jadi BBI kali ini Anis sudah share di WhatsApp loh ya sama di Instagram. Untuk BBI kali ini teman Pro 2 bangga berbahasa Indonesia. Istilah dalam bahasa Indonesia dari keadaan tidak mengenali wajah orang itu disebutnya apa? Ini banyak ya kotaknya ya. Tapi udah beberapa yang terisi. Sebenarnya kalian tuh tinggal isi 5 kotak ya. Apa? Tinggal jawab teman Pro 2. Lihat di statusnya kita deh, di WhatsAppnya kita. Jadi teman Pro 2, depannya itu huruf P, R, dan O. Nah terus di akhir ada huruf S, I, dan A. Oke langsung aja jawab ya. Keadaan tidak mengenali wajah orang itu disebut apa?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Teman Pro 2, perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 23 September 2026. Nah, pagi hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap ya. Terus menuju ke siang sampai sore hari, Teman Pro 2 dari BMKG ini diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi berawan tebal. Kalau malam hari nantinya diperkirakan akan cerah berawan juga. Ini juga nanti akan berpeluang terjadi kabut atau asap. Nah, dengan suhu udaranya di wilayah Jawa Timur, Teman Pro 2, 11 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udaranya 30 sampai 100%. Arah anginnya dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 47 km per jam, Teman Pro 2 ya. Oke, dan juga dari BMKG ini ada informasi tinggi gelombang, Teman Pro 2, tanggal 23 sampai 26 September 2026, tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di beberapa wilayah ya, seperti di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Di Samudra Hindia Selatan NTB juga berpeluang terjadi tinggi gelombang mencapai 4 meter ini, Teman Pro 2. Oke, jadi untuk saran keselamatan, Teman Pro 2, perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian ini ya, mereka ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Jadi untuk kapal tongkang juga apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Ini juga berisiko ya terhadap keselamatan pelayaran. Untuk kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knots dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Diharapkan tetap berhati-hati, Teman Pro 2 ya, di cuaca yang ya seperti inilah. Oke, semoga kita semuanya sehat ya. Masih bareng sama Anies pastinya di Sepada ya.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, nah kamu tahu gak istilah dalam bahasa Indonesia dari keadaan yang tidak mengenali wajah orang? Nah jawabannya itu adalah prosopagnosia teman Pro 2. Kamu tahu itu apa? Nah teman Pro 2, kamu pernah gak sih ketemu seseorang yang sebenarnya sering banget kamu lihat, tapi begitu ketemu di tempat lain kamu malah mikir ini siapa ya? Nah kalau sesekali lupa wajah seseorang, ini tentu belum berarti ada masalah kesehatan ya, tapi ada kondisi yang memang membuat seseorang tuh mengalami kesulitan mengenali wajah, namanya prosopagnosia atau sering disebut face blindness. Prosopagnosia ini teman Pro 2 terjadi ketika otak mengalami kesulitan memproses atau mengenali wajah meskipun penglihatan seseorang itu bisa saja normal ya. Jadi orang dengan kondisi ini sebenarnya tetap melihat wajah, tapi otaknya kesulitan menghubungkan wajah tersebut dengan identitas orangnya. Bahkan pada sebagian orang mengenali teman dekat atau anggota keluarga lewat wajah saja itu bisa menjadi tantangan ya. Nah yang menarik, prosopagnosia bukan berarti seseorang kehilangan ingatan secara keseluruhan loh ya. Seseorang masih bisa mengingat pengalaman, percakapan, atau kejadian yang pernah dialami bersama orang tertentu, tapi kesulitan mengidentifikasi orang tersebut hanya berdasarkan wajahnya. Begitu teman Pro 2. Nah kondisi ini juga bisa terjadi dengan penyebab yang berbeda. Ada development prosopagnosia, yaitu kesulitan mengenali wajah yang sudah muncul sejak masa perkembangan dan dapat ditemukan dalam keluarga. Ada juga prosopagnosia yang dapat muncul setelah terjadi gangguan atau kerusakan pada otak, misalnya akibat stroke atau cedera kepala. Nah terus gimana nih orang dengan prosopagnosia mengenali orang lain? Jadi mereka itu bisa mengandalkan petunjuk lain ya, misalnya suara atau gaya berjalan, gaya rambut, pakaian, atau ciri khas tertentu lainnya ya. Jadi bukan berarti mereka itu sama sekali gak bisa mengenali orang loh teman Pro 2. Mereka itu hanya menggunakan cara yang berbeda karena wajah bukan petunjuk yang mudah bagi mereka. Itu dia teman Pro 2 di BBI kali ini. Keadaan tidak mengenali wajah orang disebutnya prosopagnosia.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu Pelican Crossing? Nah, yuk kita mengenal Pelican Crossing, sahabat pejalan kaki Teman Pro 2. Jadi, ada cara pakai dan juga etikanya ya. Untuk pejalan kaki, kalian tekan tombol pada tiang Pelican Crossing. Tunggu lampu sinyal penyeberang berubah hijau ya, disertai bunyi beep. Nah, kemudian tengok kanan-kiri nih untuk memastikan kendaraan itu sudah berhenti penuh sebelum melangkah. Nah, untuk kalian pengendara mobil ataupun motor ya, lampu kuning berkedip atau merah menyala itu sama dengan wajib berhenti. Berikan hak penuh kepada pejalan kaki yang sedang melintas di atas zebra cross ya kan. Ingat Teman Pro 2, kalian jangan egois, oke? Jadi kalian kalau sering lihat penyeberangan jalan yang dilengkapi tombol dan lampu, kemudian dan lampu lalu lintas sendiri, sering ya kan, pasti pernah tahu lah ya. Nah, itu namanya Pelican Crossing Teman Pro 2 atau pedestrian light control crossing. Jadi fasilitas ini dibuat khusus untuk membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman, terutama di jalan raya yang padat dan juga berkecepatan tinggi.